0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iko, wasiat

0: Surabaya bareng ibu.
1: Ini wasiat Kang Masku, bapakmu. Jangan sepele, Teng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Aku pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak itu.
0: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zaman dulu, Desoki empati wong sakti.